mikonya adwobane se anya shani faya kagana ha mena mdikai mekuwa na firiasi na sam kum shani faya adre ya mede ba no ade ba asasi so no wode na de yekọ wonya ni wiase makofa